Anak kecil itu dah monopah matu dah kuda pan, kuda anggota nol kanya jagaan. Kalau kuda pan jengo kurang ajar ia jadi kuda pan gupam bukanya nengka. Jangan yudah pulka kuleni pam pada rangka. Hei kengan ni nani, yudah ngan ni palo jana wangka jago. Nganan nindi kuda pan yudah putu palon dar wangka pan ia jadi yudah pan walca kuda bukanya nengka. Palo Wangkan ni, nada aku sebab jutang aku jendoku, perka orang dengan halber aku, ya ji ya ji, paman juta ulokannya ni. Kolel ma, arah kolan ba, perka apa aku. Kau sebab jutang aku jendo jingu mukuringan, pampa juta aku apa nanda aku ngan. Nangan ni jingu pampa juta ulokannya ni, nangan ni jangan resai bukulen ni, nangan ni jangan pikir wiyajinan. Kurapalan juga orang muda aku claim ni nanti jang, untuk balai ni mai aku pamer tu tangguh ngalukni. Nah, untuk balai lepas ini orang.

nyamba ngala banyang jolo paro kuda ngala banyang ngala kaya jero wear pao manu ham banyang ngala yang ngala kuda ngala ngala kampar ngala ngala time after time ngala ngala every thing ngala manu kuda ngala ngala problem ngala ngala ngala nyuruan paro manu kuda ngala ngala ngala lokari man manu ambil cinta ngala tikare ngala tangga iya pang kuda ngala lokari man ngala HK ngala ngala banyang baju import ngala ngala ngala yang ngala mila banyang ngala ngala panu kare leci ngala tangga sometime mat pi ngala wangkan tangga mat pi really hard ngala mana angka family ku tak kalau pernah melihat ini mana print dalam ulo mana nyambut angka ya apa angka cinta kerja dalam angka worry change dalam ulo itu katakan penyulit best way ulo jika kalau proof mana kalau menjadi angka ya apa kucu receive angka mana angka uang kan jauh ku tak kalau tak kalau nyambut jo ku tak kalau cari ku tak kalau angka angka ulo jika kalau ngalap kanji marpi mon para nyambut cinta kerja angka katakan angka change jarum mana angka help mandaku ya apa ku cari lupa ruku tu mula tangga making sure ngan aje number aku, like angga luka di mandang angga kaji kan mat pi ngurang kap mada ne, yang gayung gunya angga mat pi kaji kan penjuru mada wajib mula langiran mada kaji kan perlu kut puding mada mula ram mada angga everything kuda kalau angga mula angga mana gunya ni mula aku mula cuma bercadu baru kelam, nampu jo nyerpa kami jing cerai angga kuda kan perlu hece ambu ko all pi perlu ko nampu angga mat pi first thing mada kalau jing cerai angga nyerpa sur mat mada angga problem yang kau angkat jago, nampar apa yang jemulah jangka service prepare aku, mana kau nampu jangka like nyentak siapa orang kau all people kura, mula jangka siapa mian yang problem mula kala, mesti service kena prepare aku, oh nampar apa kaji kau orang drive jaya mula jangka mesti nampu jokka laga per things mula muncul mana nampu tu, mana nampu tu cina kau jemulah jangka problem yang kau kaji bangga kosum mula mau problem sang mula lah nampar nampu kau cina kau angkat nampu jo mana angka other people lang kuda kamul dan angka mula nu muru kaya lang orang when you care for all people mula jangka problem kajal bal mula kala kajal kamul dan ambu juga angka service prepare wat ngarin nampu juga kajal kamul mutu mana yang kena all people lu so nampu jo angka kajal mula help kaya ngawar kala mula kalau mula jangka contact mana angka team atau ambara mula jangka HK compliance scheme lah mana nampu jangka kala mula free service ambara itu ya apa kunjung jangka ambara itu yang kau worry kita kan memerlukan kau quality care lang, everything yang kau service, yang kau saman lang kau receive man kita kan age care, prepare sengat, mula orang kau mana from mana Australian government, like mati nursing homes, yang kau mula mati car package yang kau service everything kan berak, kamanul HACC service mula mana ambil jangka, orang kau jangka kind service yang kau, another person lang kau mati cinta kau lang, dia apa kau service yang kau kita kan mana mana cinta kau Australian government lang lah. Mana yang kami service prepare, mana number orang juga kalau jenar kumun je, mana yang kami old person kalau yang kami kuter lama, ni rulu kuter lama luka ada mana yang kami problem yang kami, nampak kalau yang kami service kena prepare kul, kaji kami orang yang kampar orang yang kami problem kuter kami kami karam, walau mulai jikalau kami fair mereka karam yang kami old person kalau yang kami service prepare kan, yang kami old person yang kuter yang kami contact lah jamu karam, mulai jangan orang yang cari pampir tu mana, oh kalau orang help mana ni rulu, cendera kalau jamu tu mulai tu kaji kamu luang kami angka number way problem way mulai jangka kaji kamu jangan nyindu lang cari pun kamu marpi phone lah mera marpi kalau merati mandler lah mera oh suruh pangan yang internet lah kalau luang kami oh kaji pun number jo marpi contact mana kalau jangan cari pun oh kapung lu number lu jupur jangan juan cinyan and marpi nyindu kujo para way mulai jangka kaji kamu panen kapung lu help man mana number jo nul pun jangan edam mana lah number pada jangan mulai kaji kamu jangan edam mana edit je mana ambil tu cinta kerja kerja yang kau comfortable mana yang kau like merpi kerja mana yang orang kau cari problem ambil tu, nampak kerja kamu nampak ya apa macam sorry mana nampak kerja yang kerja kalau bangun kita kaya berkerja orang kami mana yang cukup pada sila kau kalau pergi jail jail mera yang kau angkat dah kerja nampak jangan yang cinta kerja orang tengka family members mera friend mera kau oh mana yang kerja kalau bangun representative mana yang kerja nampak merpi health clinic orang kau orang mera staffing oh angka, work sengka kuda kalau ngalap ni nama, mana angka kuda kalau ngalap macam ni, angka problem pingi, pingi lamp la jengka, ya apa angka, our people lu kadai mandau, number la tu, kaji kan pejalan mula tu, ringi mana number la nampang mula tu, mana la, HK compliance scheme la mula tu angka, 1-800-550-552, that's mana, 1-800-550-552. And you can also angana yang langgala ma internet la penti manam pera jo mula jangka hkcompliance.gov/.gov.au